90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome back. Balik lagi di Spada. Dan seperti biasa, Sabtu ini kita bakal spill gimana prediksi cuaca untuk hari ini jam 7 ya, teman Pro 2. Let's go, sekarang tanggal 9 Mei 2026. Nah hari ini hari Sabtu ya, pesisir selatan dulu nih yang kita prediksi. Ini yang memprediksi bukan aku ya, teman Pro 2, tapi BMKG tuh, sampai belibet ngomongnya, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika ya, teman Pro 2. Oke, PSL dulu. Hari ini 9 Mei hari Sabtu diprediksi hujan ringan dengan perakiran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Terus ada kota Solo yang hari ini diprediksi berawan, teman Pro 2, suhunya di 18 sampai 26 derajat Celcius. Next ada si Junjung, tanah datar, dua-duanya berawan, si Junjung di 23 sampai 30 derajat Celcius. Tanah datar di 22 sampai 27 derajat Celcius. Alright, next ke Padang Pariaman. Nah, Padang Pariaman hari ini diprediksi berawan, teman Pro 2, dengan prediksi suhunya di 24 sampai 32 derajat Celcius. Agam itu hujan ringan, suhunya 23 sampai 28 derajat Celcius. 50 kota hujan petir, teman Pro 2, suhunya di 21 sampai 28 derajat Celcius. Next Pasaman. Nah, Pasaman itu diprediksi hujan ringan dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Terus ada Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai hari ini diprediksi berawan, begitupun dengan Dharmasraya. Hari ini prediksinya suhunya di 28 sampai 29 derajat Celcius untuk Kepulauan Mentawai, Dharmasraya di 24 sampai 30 derajat Celcius. Next, hari ini Kota Solo diprediksi udara kabur ya. Suhunya di 22 sampai 29 derajat Celcius. Pasaman Barat hujan ringan, begitupun Kota Padang diprediksi hari ini hujan ringan. Suhunya di 25 sampai 30 derajat Celcius untuk Pasaman Barat, Kota Padang di 22 sampai 28 derajat Celcius. Next, Kota Solo hari ini diprediksi berawan dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius. Terus ada Kota Sawalunto. Kota Sawalunto hari ini diprediksi berawan, teman Pro 2, suhunya di 23 sampai 30 derajat Celcius. Terus ada Kota Padang Panjang di suhu 20 sampai 26 derajat Celcius dengan udara kabur cuacanya. Bukit Tinggi juga gitu, tapi Bukit Tinggi lebih dingin, suhunya di 19 sampai 25 derajat Celcius. Terus ada Kota Payakumbuh diprediksi berawan dengan suhu 21 sampai 28 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada Kota Pariaman diprediksi berawan juga, suhunya di 25 sampai 31 derajat Celcius. Alright. Nah itu dia, kita udah sama-sama dengerin kan ya gimana prediksi cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya tanggal 9 Mei. Jadi udah tahu dong arahnya kemana. Enggak, maksudnya biar nanti yang mau malmingan itu take care ya, udah siap-siap dulu. Kalau emang malam biasanya bakal hujan, mungkin siap-siapnya udah bisa dari sore, on the way-nya udah bisa dari sore, biar nyampe sana juga ya kamu udah berada di tempat yang terlindung dari panas dan hujan gitu loh, teman Pro 2. Nyampe lokasi nongki maksudnya ya, yang mau nongki ya. Oke deh, habis itu, habis ini maksudnya aku bakal temenin kamu lanjut ya, teman Pro 2 masih di Spada. Kita bakal spill hari penting apa sih atau momen penting apa sih yang diperingati setiap tanggal 9 Mei. Tapi habis lagu yang satu ini jangan kemana-mana ya, teman Pro 2. Stay tune and enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Ahem, hygiene bener nih bawa bekal, Put.
4: Iya dong. Kan nerapin pola hidup sehat itu mulai sekarang. Kamu gak bosen apa tiap hari makan makanan cepat saji gitu?
3: Yah, mau gimana lagi, Put? Kan gak ada waktu buat masak. Kerjaan banyak, aku sendirian, belum punya istri, stress, deadline ini itu.
4: Ya ampun, gak segitunya juga sih. Gaya hidup kayak kamu ini bikin kesehatan menurun terutama pada jantung. Makan makanan yang gak sehat, pola hidupnya gak beraturan.
3: Jantung kan penyakit turunan, Put. Alhamdulillah sih, gak ada tuh keluarga yang jantungan.
4: Bukan gitu juga, itu salah loh. Dokter spesialis kardiovaskular dari RSMMC Jakarta mengatakan sebagian besar pasien yang menderita penyakit jantung mengalami penyakit ini karena gaya hidup, bukan karena faktor genetik.
3: Widih, ngeri juga ya Pudia. Aku jadi malu sama diri sendiri. Mending mulai dari sekarang kayaknya aku harus hidup sehat deh. Makasih ya, udah ngingetin.
5: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
6: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
5: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
7: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas.

Temuan Perludem dikutip dari rri.co.id, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengatakan pentingnya pembangunan infrastruktur digital di wilayah Indonesia Timur. Hal ini disampaikannya dalam peresmian Community Gateway Wamena di Wamena, Jayapura. Dalam kesempatan itu, Wamenkom Digi Angga Raka menegaskan pembangunan infrastruktur digital di Papua menjadi bagian yang penting. Sebab hal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan transformasi digital secara nasional.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
4: Iya dong, Yang.
3: Oke deh, jam 10 ya?
4: Kita putus.
3: Lo kok putus, Yang?
4: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, let's go check tanggal ya. Sekarang tanggal 9 Mei 2026, kita cek emangnya hari ini tuh memperingati apa aja sih, teman Pro 2. Nah, jadi hari ini tanggal 9 Mei itu diperingati sebagai Hari Kemenangan Rusia. Nah, Hari Kemenangan Rusia ini diperingati setiap tanggal 9 Mei itu untuk mengenang kemenangan Uni Soviet atas Jerman dalam Perang Dunia II. Itu jadi hari libur nasional dan identik banget nih sama parade militer besar. Besar-besaran gitu. Dan penetapan tanggal 9 Mei ini itu erat kaitannya sama penandatanganan menyerahnya Jerman di akhir Perang Dunia II. Waktu dokumen penyerahan ditandatangani di Berlin dan di waktu di Moskow tuh udah melewati tengah malam sampai Rusia memperingatinya di tanggal 9 Mei. Terus hari ini juga diperingati sebagai hari pembebasan Guernsey di Britania Raya, teman Pro 2. Waduh, ini 9 Mei identik sama peringatan-peringatan dunia ya ternyata. Peringatan ini juga menandai bebasnya Pulau Guernsey dari pendudukan Jerman selama Perang Dunia II. If you know, Guernsey ini salah satu wilayah dependensi Kerajaan Kepulauan Channel yang terletak di Selat Inggris di antara Inggris dan Prancis. Dan pertahanan dalam dan hubungan internasional pulau ini tuh ada di bawah tanggung jawab Britania Raya, teman Pro 2. Alright, masih untuk dunia, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Sindrom Cornelia de Lange di Amerika Serikat. Masyarakat Amerika Serikat ini memperingati hari ini tuh setiap Sabtu kedua di bulan Mei. Jadi memang enggak harus hari Sabtu ya, tapi setiap Sabtu kedua di bulan Mei. Dan hari ini jatuhlah, atau tahun ini jatuhlah di tanggal 9 Mei gitu. Udah diperingati sejak tahun 1989. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sindrom Cornelia de Lange yang belum begitu dikenal. Dan ini juga jadi momen penting, diharapkan bisa mengurangi stigma terhadap para penyintas dan keluarganya. Nah, itu dia tuh teman Pro 2, peringatan hari penting untuk tanggal 9 Mei di dunia ya, banyakan teman Pro 2. Mungkin hari ini ada yang lagi ulang tahun kali ya. Happy birthday. Wish you all the best. Semoga hari kamu penuh dengan hal-hal baik, hari kamu menyenangkan ya, teman Pro 2, dan tidak ada satupun hal yang bikin kamu kesel ya. Gak ada satu hal pun yang bikin kamu kayak gedeg gitu. Untuk Indonesia kayaknya tanggal 9 Mei gak ada hari penting. Tapi mungkin untuk kamu hari ini penting banget karena kamu ulang tahun kali ya, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu sampai di sini dulu sepada jam 8, jam 7 nya. Nanti kita lanjut di jam 8 ya, teman Pro 2. Kita mau kasih topik buat kamu sampai di jam 10 nanti. So enjoy our spade, teman Pro 2. Masih banyak playlist kok yang antri buat kita puterin special buat kamu edisi weekend Mei di minggu kedua ini. Makanya jangan kemana-mana, teman Pro 2, udah paling bener duduk manis sambil dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Kok tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma bisa merokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Gue paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau apa? Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro2FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Masih di pada pagi ini, yes. Gimana teman Pro2? Waduh, ini Padang cerah banget ya hari ini, langitnya biru, berasa hari Minggu lagi CFD-an, tapi sekarang masih Sabtu, teman Pro2. Well, pagi ini kita bakal ngobrol lagi. Kita bakal ajakin kamu buat chit-chat kembali ya, teman Pro2. Ini udah jam 8 lebih 23 menit, gak kerasa, emang cepet banget ya waktu berlalu, teman Pro2. Nah, kita mau nanya nih sama kamu yang lagi dengerin aku via streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tentu apa yang kamu dengar, dan di frekuensi terasa kita 90,8 MHz. Nah, kamu kalau misalnya pernah gak sih ngalamin kayak kebelet pipis, tapi tuh kamu lagi di perjalanan jauh dan gak nemu, maksudnya kamu lagi di perjalanan yang dimana perjalanan itu tuh lebih ke jalanan yang kayaknya tuh gak ada pemukiman, terus mau kebelet, mau ini juga mau pipis juga susah gitu ya, nyari tempat atau nyari masjid dulu tapi dari sekian kilometer belum ada nemu, pernah gak teman Pro2? Terus apa akhirnya at the end yang kamu lakuin atau solusinya, teman Pro2? Coba dong di spill, ceritain pengalaman, mungkin bisa jadi mengarah ke pengalaman lucu kalau misalnya at the end of the day kamu ternyata ngompol gitu, atau gak kuat nahan, ternyata ya itu tadi harus keluar dengan sendirinya. Nah, coba yang pernah ngalamin cerita-cerita lucu boleh banget spill di 08 11 66 55 908 atau telepon kita di 07 51 27 482, karena kayaknya semua orang pernah ngalamin hal tersebut deh, teman Pro2. Jadi bukan kamu aja gitu loh, banyak yang kayaknya juga pernah ngalamin hal itu, cuman mereka mungkin lebih ke menahan kali ya. Mungkin pertanyaannya juga aku tambahin, kayak apa yang kamu lakuin ketika kamu ada di posisi itu gitu. Selain mungkin kayak menahan, kayaknya udah jadi opsi yang menurutku sangat sulit ya. Kalau misalnya udah di ujung, udah mau kebelet banget, tapi tiba-tiba nyari toilet gak ada, itu di end bisa, kemungkinan gedenya bisa jadi ya ngompol gitu loh. Ya kan? Dan aku tidak menyalahkan, karena memang sulit gitu, sulit banget. Apalagi kalau misalnya udahlah gitu kamu di jalanan tersebut, hujan lebat lagi, deras banget lagi, wah itu triple kill sih menurut aku. Well, yang pernah ngalamin hal serupa boleh banget ceritain pengalamannya di 07 51 27 482 atau di 08 11 66 55 908. Kita tunggu ya teman Pro2, abis ini kita bakal balik lagi, masih banyak yang mau aku perbincangkan sama kamu. Makanya enjoy the song dulu, kita mau dengerin lagu Rosa akhirnya. Stay with us.

Temuan Prodo dikutip dari rri.co.id, Kementerian PU mencatat pembangunan sekolah rakyat tahap 2 menyerap puluhan ribu tenaga kerja di berbagai daerah. Program ini tidak hanya mendukung pemerataan akses pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi lainnya bagi masyarakat di sekitar pembangunan.

Thebes berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, balik lagi di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Kita bahasin tadi soal cerita lucu soal kebelet. Kebelet ini ya, bunga air kecil gitu. Tapi enggak ada nemu ini ya, tempat pemberhentian buat pipisnya atau buat kebeletnya, buat bunga air kecil gitu. Jujur waktu itu ada salah satu mitos sih sebenarnya ini teman Pro 2, tapi works, tapi bekerja gitu loh. Kayak kalau mau pipis tuh disuruh apa namanya, pegang batu ya apa gak salah, buang air besar deh kayaknya, disuruh pegang batu gitu sambil jongkok. Nanti tuh kebeletnya atau apa ya namanya ya, keinginannya tuh bakal hilang gitu, rasa entah itu rasa sakit perut atau kayak rasa ingin keluar tuh bakal hilang gitu loh teman Pro 2. Ya agak ini sih, agak aneh memang. Cuman ternyata banyak yang melakukan hal kayak gitu gitu. Terus katanya juga beberapa mitos lain ini di luar konteks sih sebenarnya, kayak kalau kamu lagi cegukan gitu, suruh tahan nafas dulu. Tapi itu emang real sih teman Pro 2. It works. Tahan nafas, terus tutup hidung, tahan nafas agak beberapa menit gitu, nanti dia hilang. Dan aku pernah cobain, ternyata bener, ternyata emang beneran hilang. Sama kalau misalnya, pernah gak sih kamu dengar-dengar kayak kalau misalnya mata kamu perih atau kemasukan cabai atau kayak kecipratan cabai gitu ya, kamu pegang jempol kaki kamu, kalau mata kanan yang kena kamu pegang jempol kaki kiri terus diusap-usap pakai air, nanti dia bakal hilang. Kalau kamu pernah nyobain itu, selamat, kita sama. Dan ternyata bekerja, ternyata kayak gitu-gitu ternyata beneran loh. Tapi kenapa ya bisa gitu ya teman Pro 2? Apakah ada teorinya ya? Lain kali kita cari ya teman Pro 2. Tapi waktu aku mengalami yang balik lagi terus topik kayak kebelet buang air kecil itu, jujur at the end of the day memang akhirnya ditahan sih. Tapi after that apa namanya, ketika pengen lagi itu tuh benar-benar yang kayak langsung ini, langsung keluar semuanya gitu. Kalau misalnya lagi pengen kebelet pipis terus ditahan kan, terus akhirnya kita ketemu tempat pemberhentian sementara. Nah, waduh, benar-benar yang kayak lega banget nggak sih akhirnya teman Pro 2? Pasti banyak yang ngalamin hal tersebut. Udah kebelet, atau mungkin kebelet ada toiletnya, ada WC-nya, tapi antri banget, atau pas udah masuk airnya mati. Wah, bener-bener kayaknya lagi gak berpihak ke kita banget tuh, seolah-olah hari ya teman Pro 2. Dan kesel ada, campur aduk perasaannya, ada perasaan kayak wah tahu gini mah tadinya di sini. Nah kayak gitu tuh, udah nunggu, udah yang kayak udah mencoba menahan dengan sekuat tenaga, berusaha sabar ya teman Pro 2, tapi tetap aja ujung-ujungnya ada aja gitu ya. Sesuai ini ya, kadang ada yang sesuai ekspektasi, ada yang enggak. Memang kayak gitu tuh bener-bener bikin kita stres kadang teman Pro 2. Stres sementara sih maksudnya ya. Oke, nanti kita lanjut di Spade teman Pro 2 di jam 9 sampai jam 10 ini, tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan

Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music.

kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman bro dua. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Musicpreneur di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen ikutan, bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davi Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, sama
1: Ocit.
0: Yes, betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan?
0: Oke. Halo, Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow, wow, wow.
1: Itu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke, oke, oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Karena Bang Mike ini, ya kita nanti kita ceritalah dunia reggae saat ini gimana. Kemarin kalau kemarin kita ngomong punk rock kan,
0: punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae. Gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya, Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan,
0: genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Oke, oke.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus habis itu hilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony K. Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, berarti lebih ke arah sana gitu ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget. Ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah, akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh,
1: yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, okay, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Ah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD.
0: Kelas SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Ya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua juga setel-setel itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band dan saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow.
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun. tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyanyi,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus tahun 99.
0: Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Bang?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin band
0: sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh iya.
2: Wah, saya enggak tahu. Masih ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi
0: Semanggi itu. Oke, oke, oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama Regi, atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop.
2: Kita sebentar. Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke. Okay.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat R&B-nya.
0: Oh.
2: Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman, zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu. Kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh, yaitu tadi campuran sama hip hop gitu. Yeah, gitu. Yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lain gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya ngekompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar, besar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa.
2: Ada dulu digital ya sekarang.
0: Iya, tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Bener.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya. Seperti itu sih sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata ngobrol dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi itu ngobrol dua pastiin. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811 800 105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu,
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi tadi. Ya, belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan warna-warna dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Music Planner di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka di makanan lo.
1: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini, teman Pro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilang ya. Apa namanya? Matahari Reggae.
2: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
2: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, bassis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
2: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
2: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu. Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
2: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
2: iya,
1: kali ya.
2: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan, apa namanya, lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Bang?
2: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
2: Tapi ya, ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
2: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
2: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
2: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
2: Terus bassis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
2: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Satu lagi apa, sorry?
2: Vokalis
1: dan
2: terus basis.
1: Oh, basis.
2: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
3: Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
2: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
2: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya.
2: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
2: Sudah dibuat?
1: Sudah jadi?
2: Sudah jadi, okay. Mungkin tinggal syuting gitu. Atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
2: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
2: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
2: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
2: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Iya, kan ini lagu
2: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
2: Iya,
3: biasanya santai gitu.
1: Iya,
2: santai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
2: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
2: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, Ingkar Janji.
2: Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
2: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya.
2: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu dari kapan tuh?
2: Tepatnya sih nggak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
2: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
2: Udah jadi.
1: Wah, keren.
2: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
2: Baru.
3: Sebelum ini.
2: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
2: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
2: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya ya.
2: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
2: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Ya udah, saya
3: pemikiran lah ya.
2: Iya. Oh. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
2: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
2: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
2: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi udah pada nungguin tapi.
2: Ya beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
2: iya,
1: sih?
2: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
2: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Yeah.
2: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
2: Maunya secepatnya sih.
1: Cuma bisa besok. Cuman masih berproses kali
2: masih
1: ya.
2: Masih berproses, iya.
3: Video klip okay. Yang belum ya.
2: Video klip belum. Clip.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana itu gimana sih sekarang?
3: Situasinya
1: gitu.
2: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke.
2: Okay. Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
2: Kalau yang untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
2: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang dulu, ya.
2: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan ramai sekali. Mm-hmm. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali?
2: Lebih.
1: Oh, lebih.
2: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya, tamunya
1: iya. Jadi gabung. Oke.
3: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
3: Komunitas reggae.
1: Oke.
3: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
3: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, banyak banget ya.
3: 7.400 atau 500
1: ya. Oke. Tapi dari Mas Rio nih, ngeliat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong, Matahari Reggae ini.
3: Gimana nih? Minggu lalu gak salah ya.
2: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
3: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
3: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih mellow.
3: Yang lebih mellow. Terus musiknya, kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Bilang, oh ya seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya, biarpun tetap genrenya reggae. Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub raga. Ya, ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub? Kan,
3: lebih ke rap ya kalau
2: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak

0: EDM kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Main musik apa namanya?
1: Electronic dance music.
0: Nah,
1: yeah.
0: Yang di kita itu adalah dubstep.
1: Oh.
0: Nah, itu basicnya reggae.
1: Oh, gitu. Nah, iya. Dubstep itu reggae. Oh,
0: itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
0: Karena dia mainnya up kan. Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
0: Okay. The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
0: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih.
0: Ada yang fragile kan?
1: Ya.
0: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
0: luas
1: ya.
0: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga tuh, Bro.
0: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus dengar yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan
1: di sana. Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
0: Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke-karaoke.
0: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih Tumam Pro 2. Insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Yang sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, okay, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact ya? Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Huh?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa ya, Bang?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu.
0: Enggak, oh,
2: padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya
2: matahari
0: bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener, ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Ya. Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Okay. Mungkin gitu kali ya.
2: Bisa,
0: ya.
2: Bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar.
0: Bebas luar
2: ya.
0: Boleh Indonesia, boleh
1: luar, satu Indonesia satu
2: ya. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia,
2: Indonesia ada Mas Tonicky itu pasti.
0: Yep. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: para ya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Iya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat rilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya?
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di okay. dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada, tapi IP-nya bukan cuma event dong, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadinya.
1: Makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh, ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada ya, mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, mudah-mudahan tahun ini ya Bang ya,
0: ya.
1: Bisa, gak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh, silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan gak cuma event, nanti bakal ada apa,
1: ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya. Atau
1: malah kita mau bikin rencananya awardingnya.
0: Ada awarding. Wah, juga
1: awarding reggae gitu.
0: Seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar gak ketinggalan. Makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael, Manu Embun Michael,
0: ya. Manu Embun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah masa hadir menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga nanti di
0: EDM. Reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Riozi
0: dan

0: lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen memperketat pengawasan jalur prestasi pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah manipulasi nilai rapor dan sertifikat prestasi. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gatot Suharwoto mengatakan pemerintah mengandalkan sistem e-rapor. Dalam hal ini nilai siswa nantinya ditarik langsung dari sistem digital sekolah. Kemendikdasmen juga meminta sekolah rutin mengisi nilai setiap semester. Pengisian tidak boleh dilakukan sekaligus pada akhir tahun ajaran. Menurut Gatot, pengisian berkala mempermudah pengawasan perubahan nilai siswa. Sistem itu dinilai mempersempit peluang manipulasi data rapor, dan pemerintah juga memberikan insentif kepada sekolah pengguna e-rapor aktif. Sekolah mendapatkan tambahan kuota jalur prestasi menuju perguruan tinggi. Film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan menghadirkan drama keluarga tentang tekanan anak pertama. Film ini juga menyoroti ketegaran orang tua menghadapi masalah rumah tangga. Aktris Yasmin Neper mengungkapkan tantangan memerankan Keisha, sosok anak sulung penuh tanggung jawab keluarga. Yasmin menyebut Keisha berusaha terlihat kuat meski menyimpan kesedihan mendalam di depan keluarganya. Menurut Yasmin, proses pendalaman karakter dilakukan dengan mengamati hubungan bersama saudara kandungnya sendiri. Ia mengaku baru memahami sudut pandang anak pertama setelah mempelajari karakter tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menegaskan anak dapat mengalami radikalisasi diri hanya dari paparan konten digital media sosial. Ia menyebut fenomena ini menjadi ancaman serius seiring semakin masifnya penggunaan teknologi di kalangan generasi muda. Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuka ruang yang sangat luas bagi penyebaran paham radikal melalui berbagai platform yang mudah diakses. Kondisi ini membuat anak-anak dapat terpapar ideologi ekstrim tanpa harus berinteraksi langsung dengan jaringan atau kelompok tertentu. Ia juga menjelaskan proses radikalisasi tersebut dapat terjadi hanya dengan mengakses dan mengkonsumsi konten yang beredar di media sosial. Halili juga menyebut tanpa pengawasan dan kemampuan menyaring informasi, anak-anak berpotensi menyerap narasi yang berkembang di ruang digital tersebut. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi menjelang siang. Apakah sudah bisa kita sebut ini siang, teman Pro 2? Kalau ngelihat cuaca sih kayaknya siang banget sih ini. Karena apa? Karena Kota Padang lagi panas-panasnya nih, teman Pro 2. Kemarin mendung seharian gitu ya, terus hujan juga, dan hari ini panas banget, panas pol di weekend ini, teman Pro 2. Jadi memang bertolak belakang, tapi gak apa-apa, kita syukuri aja semua cuaca yang ada di Kota Padang ini gitu ya. Karena ya kalau kita lagi hujan pengennya panas, kalau lagi panas pengennya hujan gitu ya. Emang gak ada manusia yang puas sih. Ya udah deh teman Pro 2, ini nih yang bikin kamu puas adalah kalau lagu-lagu yang kamu pengen dengerin kita puterin di Pro 2 Hitlist. So teman Pro 2, bisa kamu drop aja lagu-lagunya di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @RRI_Pro2Padang dan juga bisa di aplikasi RRI Digital. So teman Pro 2, kayaknya kita harus membacakan dulu requestan yang sudah masuk dari tadi sih ini ya teman Pro 2, dari sebelum kita mulai tadi banget nih udah ada ya. Ya udah kita bacain dulu, ada yang pengen dengerin lagunya Angie Carvalho, judulnya Remuk. Okay, remuk, seremuk-remuk apa nih? Ya udah deh, jangan sampai seremuk-remuknya ya teman Pro 2, pokoknya remuk aja gitu. Tapi kalau remuk banget mah udah parah itu, udah susah. Okay deh teman Pro 2, next, ada yang pengen dengerin lagunya Astrid juga, tak apa. Okay, kita puterin setelah ini teman Pro 2. Terus satu lagi deh, ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Haha, baiklah teman Pro 2, kita puterin dulu 3 requestannya. Buat kamu yang masih pengen ikutan, bisa banget di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-6655-908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @RRI_Pro2Padang.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Produa Hit List dan kita lanjutin lagi nih requestannya. Nah, teman Produa, okay, ternyata masih setinggi ini. Nah, teman Produa, tadi kita udah bacain juga beberapa requestan yang masuk gitu ya, teman Produa. Dan kali ini kayaknya kita mau bacain dulu requestan yang lainnya. Ada Mas Teo nih dari Magelang. Halo Mas Teo, gimana kabar ya di Magelang? Katanya pengen dengerin lagunya dari RC barengan sama Brisia Jody, Dengan Caraku. Oke, baik-baik. Abis ini kita puterin ya Dengan Caraku. Kalau gak salah ini adalah lagu yang udah dirilis tuh kayaknya at least berapa tahun yang lalu ya. Udah 2018. Udah hampir berapa ya teman Produa ya? Kayak 7 apa 8 tahun yang lalu tahu lagunya. Ya udah deh, habis ini kita puterin ya Mas Teo ya. Oke deh teman Produa. Ini juga udah ada yang request lagi nih. Katanya pengen dengerin lagunya BTS Swim. Baiklah. Habis ini kita puterin juga teman Produa. Dan ngomongin soal BTS nih teman Produa, jadi itu sempat berseliweran juga BTS lagi ada di Meksiko dan rame banget, jujur rame banget tuh teman Produa, warga-warga Meksiko yang menyambut kedatangan mereka di sana. Dan mereka katanya juga lagi konser gitu kan, jadi world tour gitu. Terus banyak yang datang juga, kayaknya hampir ribuan, nggak hampir lagi sih, tapi itu emang udah ribuan banget. Terus juga dari presidennya Meksiko juga ngomong gini kan, ayo ditambah lagi hari konsernya gitu. Cuman tuh karena mungkin memang schedule-nya sudah padat juga atau ada pertimbangan lainnya, makanya ya udah tetap di hari yang sudah ditentukan aja. Tapi benar-benar disambut dengan meriah banget sih mereka di sana. Oke deh teman Produa, satu lagi boleh kali ya? Boleh banget nih. Ada yang pengen dengerin lagunya Farel Hilal juga nih teman Produa, Keliling. Oke, boleh. Abis ini kita puterin ya. Oke, abis ini deh teman Produa. Ya udah deh, kayaknya kita bakal puterin dulu lagu-lagunya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu teman Produa. Nanti kita bakal balik lagi. Masih boleh untuk ke-drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin. Bisa banget karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. Oke deh teman Produa, kita lanjut dulu nih sama Arsi Widianto barengan sama Brisia Jody Dengan Caraku.

0: rekening tabungan online lewat Online by Nagari, bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Yes, kita balik lagi di Produa Hitlist. Yuk kita lanjutin lagi nih requestannya teman Produa. Ada yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur, Sembuh Kembali. Oke, sorry sembuh tanpa aku. Kalau Sembuh Kembali itu Sabrina Leonor bukannya? Aduh, salah lagi. Sembuh tanpa aku maksudnya teman Produa. Ya udah, habis ini kita puterin ya. Maaf-maaf nih, maaf salah judul. Oke, teman Produa. Next, ini udah ada yang pengen dengerin lagunya Olivia dan teman Produa, Man I Need. Oke deh, boleh. Habis ini kita puterin juga. Next, satu lagi kali ya, teman Produa. Oke, satu lagi nih teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya Paul Partohap, Vitamin U. Oke, boleh, lucu banget sih lagunya. Ya udah deh teman Produa, tiga requestannya bakal kita putarin dulu setelah ini. Jangan kemana-mana, nanti kita masih bakal balik lagi nemenin kamu. Jadi stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri, ada 11 grup Piala Dunia kali ini berbeda kan. Diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri, mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya. Karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast,

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran, karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis, karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, nah itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Teman Pro2 dikutip dari rri.co.id. Badan Keamanan Kesehatan Inggris atau UK Health Security Agency mengkonfirmasi dua warga negara United Kingdom terinfeksi hantavirus. Mereka terinfeksi setelah melakukan perjalanan dengan kapal pesiar MV Hondius. Satu kasus tambahan juga diduga terjadi pada warga Inggris di Tristan da Cunha, Samudra Atlantik. Dalam penyertaan resminya, UKHSA menyebut dua kasus telah dipastikan positif, sementara satu kasus lainnya masih dalam status dugaan.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
4: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
5: Hidup manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu

aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Prodi FM, teman terbaik kamu teman Produa. Oke, baiklah teman Produa, kita sudah kembali lagi di Produa Hit List. Dan kayaknya nih teman Produa, karena waktu juga kita bisa muterin dua requestan terakhir untuk kamu di siang hari ini. Nah, kita bacain aja requestannya teman Produa, yang pengen dengerin lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Iya boleh, emang sempurna banget nih yang nyanyiin. Abis ini kita puterin ya teman Produa. Terus juga ada yang pengen dengerin lagunya Hearts to Hearts with Ruth. Oke deh teman Produa, dua requestannya kita puterin setelah ini. Dan abis ini teman Produa di jam 12 jangan kemana-mana dulu, stay enjoy terus barengan sama kita, karena masih banyak program-program seru lainnya untuk nemenin kamu di siang hari ini.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim membuat jumlah pertandingan membengkak sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik.
8: Imajinasimu menyala.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ada informasi buat kamu, teman Pro 2, di mana Universitas Negeri Padang akan mengadakan eksibisi glam dengan tema Pusako Sarumpun Warisan Budaya Minangkabau sebagai inspirasi, inovasi, dan persatuan untuk dunia terbuka untuk mahasiswa, dosen, masyarakat umum, pustakawan, dan juga arsiparis. Nah, kegiatan ini teman Pro 2 bakal diadakan di tanggal 12-13 Mei 2026, jam 8-17 waktu Indonesia Barat, yang bertempat di Aula FMIPA Universitas Negeri Padang. Nah, untuk informasi lebih lanjut teman Pro 2, kamu bisa menghubungi kontak personnya. Ada Indah Putri di 0838-9460703, atau juga bisa mengunjungi Instagram @exhibitionglam_IPK.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi sama Fatah Mbina siang hari ini yang bakal nemenin kamu semua sampai sore nanti. Dan teman Pro 2, perjumpaan kita kali ini aku langsung ya, ini karena udah jam 1 gitu kan. Ini udah langsung aku mau ngasih kabar-kabar terbaru nih dari dunia olahraga. Salah satunya mungkin diantara kamu udah tahu yang lagi rame-rame yang memang bikin shock banget ya untuk dunia sepak bola, dimana ada ya perkelahian antara Valverde dengan Tchouaméni dalam sesi pelatihan teman Pro 2. Dan ini tapi untuk update-nya secara pernyataan resmi dari klub teman Pro 2. Jadi kalau aktivitas indisipliner kemarin terhadap pemain Federico Valverde dan Orlando Tchouaméni kemarin, itu dua-duanya udah hadir kan, karena memang diselidiki dulu ya teman Pro 2. Mereka udah hadir dan mereka langsung menunjukkan penyesalannya. Terus juga udah saling minta maaf teman Pro 2, bukan hanya saling antar pemain tapi juga ke klub, terus juga ke rekan satu tim, staf pelatihan dan para penggemar. Dan juga keduanya ini bersedia untuk menerima sanksi yang dianggap tepat oleh klub kepada Real Madrid. Tapi teman Pro 2, ini benar-benar untuk dendanya itu luar biasa, bisa dikatakan lebih besar ya teman Pro 2, yang terbesar. Dan jadinya Real Madrid memutuskan untuk mengenakan denda finansial sebesar 500 ribu euro pada setiap pemain, sehingga menyelesaikan prosedur internal terkait. Itu kalau dikonversikan, 500 ribu euro itu setara 10,2 miliar rupiah. Itulah dia teman Pro 2. Informasi mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentang hal yang tidak diduga-duga ya teman Pro 2 dari klub terbesar Real Madrid. Tapi udah saling minta maaf, terus juga udah saling menyatakan sikap sama menerima hukuman atau sanksi yang diberikan sama klub.

0: emang mie instan gak ada duanya. Nikmat banget.
1: Iya ampun Tik, kamu kok makan mie instan terus sih? Bukannya baru makan mie instan kemarin? Mie instan itu gak sehat kalau terlalu sering. Kamu tuh harus mulai konsumsi makanan yang sehat, Tika.
0: Duh Sar, mie instan kan nikmat tuh, murah, dan yang paling penting, ngenyangin. Hidup sehat itu mahal, Sar. Anak kos kayak aku gak bakalan sanggup.
1: Hidup sehat itu belum tentu mahal, Tik.
0: Ah, masa? Aku gak percaya.
2: Hidup sehat tidak berarti harus mahal. Mari mulai hidup sehat dari makanan yang kita konsumsi.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Informasi lainnya teman Pro 2 masih dari dunia olahraga, khususnya sepak bola. Ini mungkin kamu yang belum tahu kan, sebentar lagi ada AFF ya teman Pro 2 dan Indonesia, tapi U19 Indonesia menjadi tuan rumahnya. Dan kali ini teman Pro 2 Indonesia bakal bertemu Vietnam dalam penyisihan grup ASEAN U19 Boy Championship 2026. Dan dari hasil drawing pengundian, terus juga untuk pengundian turnamen yang ya bisa dikatakan Piala AFF ini berlangsung kemarin teman Pro 2 Kamis di kantor Gubernur Sumatera Utara. Di sana dihadiri sama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, terus juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden AFF teman Pro 2. Dan Bobby juga menegaskan pemerintah daerah siap mendukung seluruh kebutuhan selama turnamen berlangsung di Sumatera Utara. Terus juga Bobby berharap ajang tersebut memberi dampak positif bagi promosi daerah dan perkembangan olahraga nasional. Selain itu, teman Pro 2 selain Vietnam di grup A nanti, Indonesia juga bakal bertemu Timor Leste dan Myanmar. Indonesia menempati posisi unggulan setelah menjadi juara bertahan AFF U19 pada edisi 2024.

0: depannya masuk. Masuk.
1: Rel, itu ada apa ya? Kok pada rame gitu?
2: Itu loh, Cak. Orang yang ketangkep pakai narkoba.
1: Ih, padahal gak ada manfaatnya juga kan ya, Rel?
2: Mungkin bagi dia ada manfaatnya, Cak.
1: Ih, canduan kali itu.
2: Bener banget sih, Cak. Narkoba kan emang mengandung zat adiktif yang bisa membuat orang kecanduan terus ketergantungan deh.
1: Itu makanya, jauhi narkoba. Deketin aku aja.
2: Gas lah, kita ke KUA.
3: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagi-lagi berita yang menggembirakan datang dari dunia panjat tebing, dunia Pro 2 ya, dari tim panjat tebing Indonesia Climbing. Kali ini dari Putra Tri Ramadhani yang berhasil lolos di babak kualifikasi lead putra dalam ajang World Climbing Series Wujiang Tiongkok Jumat 8 Mei 2026. Ya, sukses bertengger di peringkat keempat dan mencapai top di jalur 1. Putra bakal bersaing dengan 23 atlet lain dari berbagai negara di babak semifinal kejuaraan tersebut. Nah, pelatih lead timnas panjat tebing Indonesia Amri mengaku keberhasilan Putra memang sudah sesuai perkiraan dan diharapkan tidak kehilangan fokus. Di nomor lead putra, timnas menurunkan 2 atlet yakni Putra Tri Ramadhani dan Raffiandi Ramadan. Namun ya, walaupun memang sangat disayangkan ya teman Pro 2, gak ada perwakilan Indonesia yang lolos di kelompok putri. Padahal sebelumnya teman Pro 2 di kejuaraan ASEAN Beach Games 2026 yang berlangsung di Sanya, China, Kamis, itu timnas putri pemecahan rekor dunia pada nomor speedy relay putri teman Pro 2 yang berhasil mengamankan 1 medali emas dan 2 medali perak. Tapi ya bagaimanapun gak apa-apa teman Pro 2, setidaknya ada perwakilan dan juga masih dengan hal-hal yang positif teman Pro dari panjat tebing.

0: Bel udah bunyi tuh, kamu ngapain manjat pagar?
1: Eh, aku lagi malas masuk kelas, Sis. Masuk kelas bukan berarti langsung pinter, kan?
0: Kalau masuk kelas aja nggak langsung pinter, apalagi nggak masuk kelas.
1: Udahlah, kamu ke kelas sendirian aja sana.
0: Ya udah, terserah. Kalau ketahuan guru baru tahu rasa.
2: Putra, ngapain manjat pagar kamu?
3: Bolos atau meninggalkan kelas dapat merugikan hidup di masa depan. Mari pergunakan waktu sebaik mungkin dengan terus mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang merugikan diri sendiri.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love.

Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Oke teman Pro 2, sampai sini aja untuk informasi dari dunia olahraga kali ini teman Pro 2. Kita bakal lanjutin lagi keseruan kita di siang hari yang tadi udah agak panas, tiba-tiba sekarang udah agak reda. Ya pastinya tambah seru ya untuk kita untuk kegiatan aktivitas keluar dan jalan-jalan. Tapi tentunya teman Pro 2, nanti selain kamu bakal ditemenin sama aku, kamu bakal ditemenin sama Icin dan juga Rini Kamal yang bakal di jam 14 nanti, di jam 2 nanti, yang kita bakal lihat nih chart Indonesia top 20 regional di Kota Padang teman Pro 2 di Pro 2 FM Padang. Terus juga nanti di jam 15 jam 3an itu akan ada chart internasional top 20 lokal juga. So stay tune terus, jangan kemana-mana di Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu.

0: 104.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, back again with me Cynthia Zeni, the voice behind your favorite hits. Welcome back di Pro 2 on Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Seperti biasa, weekend kali ini kita spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik teman Pro 2. Start for our new entry minggu ini ada Bernadia yang resmi rilis single terbaru Kita Buat Menyenangkan di 27 Januari kemarin. Warna musiknya lebih cerah dan penuh energi positif teman Pro 2. Ini jadi ada perubahan dari nuansa sendu yang sebelumnya emang lekat banget sama Bernadia ya. Nah, lewat lagu ini Bernadia ngajakin kita buat bisa lebih menghargai waktu dan nikmatin setiap momen karena semuanya gak selalu berlangsung lama. Dan of course, lagunya udah bisa kamu dengerin di sini.
1: Sembilan belas.

Posisi 19 nomor Pro 2 atau No Entry kita kedua minggu ini naik satu angka dari minggu kemarin. Ada kolaborasi Wijaya 80 bareng Sal Priyadi lewat lagu Bulan Bintang Garis Menyilang yang ngangkat tema sensitif tapi relate banget, cinta beda agama. Dari awal lagunya tuh udah langsung kena ngebahas tentang perbedaan yang emang gak bisa disembunyiin sampai ke dilema besar antara mempertahankan atau restu keluarga. Well, dibungkus sama musik pop klasik khas Wijaya 80 dan sentuhan puitis ala Sal, lagunya bener-bener kerasa jujur banget, hangat dan ngena di hati. Ini terinspirasi katanya dari kisah nyata loh, jadi lagu ini tuh seolah jadi suara buat banyak orang di luar sana, karena pada akhirnya cinta itu gak selalu soal bersama tapi tentang pilihan yang paling berani. Next, di posisi 18 sudah bertahan selama 3 minggu teman Pro 2 ada Gia Indrawari 1000 kali, dan di posisi 17 minggu ini ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 18

0: Posisi 15 minggu ini after 6 minggu setia di chart ada lagu Adieu, musisi asal Bandung yang resmi debut sebagai solois lewat lagunya Meski Takkan Selalu Indah yang langsung melejit dengan jutaan streaming, viral di TikTok dan udah masuk 50 Indonesia. Ini tuh ngangkat cerita tentang hubungan yang gak sempurna, tapi tetap diperjuangkan dengan lirik sederhana yang emosional dan relate banget buat anak muda. Ya, intinya karena cinta yang kuat, bukan yang selalu indah, tapi yang tetap bertahan di tengah luka. Yang jadi posisi 16 minggu ini ada Tohpati lewat remake lagu hits Cinta Kita yang dulu dipopulerin sama Reza Artamevia di 2002. Kali ini dia remake bareng Fabio Asher sebagai vokalis baru. Di sini ada sentuhan aransemen yang lebih megah dan modern, plus dukungan Budapest Orchestra. Lagu ini jadi tetap mempertahankan esensi aslinya, tapi lebih fresh aja dan lebih powerful juga, teman Pro 2. Buat Fabio sih katanya kolaps ini tuh jadi kesempatan emas ya, yang langsung dia ambil tanpa ragu. Dan hasilnya, ini jadi remake yang familiar, tapi hadir dengan rasa baru yang ngebuktiin kalau lagu lama kalau diolah sama hati tetap bisa relevan dengan hari ini. Oke teman Pro 2, next kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 setelah 7 minggu stay di chart ada Dead Bill Spontan Tanpa Uhuy, dan di posisi 13 ada Arfian Dwi Hatimu Milik Dia. Enjoy.
1: Empat belas.

posisi 10 teman Pro 2 minggu ini yang juga udah kamu dengerin naik satu angka dari minggu kemarin dan udah 10 minggu setia di chart. Ada Virgo lewat lagunya Tak Setara. Lagu pop melankolis yang rilis awal 2026 ini punya nuansa emosional tentang hubungan yang udah gak seimbang. Ini tuh dibalut sama aransemen minimalis dan lirik reflektif dari pengalaman personal. Jadi lagu ini langsung masuk trending YouTube dan relate banget buat yang lagi belajar ikhlas tanpa melepas. Karena gak semua yang diperjuangkan harus dipertahankan gak sih? Kadang dilepas justru lebih menenangkan. Posisi 12 minggu ini ada Nadif Basalamah yang rilis versi terbaru dari Kota Ini Tak Sama Tanpamu bareng Aisyah Retno dan Aziz Harun dengan nuansa yang lebih hangat dan emosional. Lagu ini cerita soal gimana sebuah kota bisa terasa beda saat orang tersayangnya gak ada. Kolaborasi lintas negara ini bikin lagunya makin hidup dan relate loh teman Pro 2. Ya, kadang-kadang yang kita rindukan itu ternyata bukan tempatnya, tapi orangnya. Alright teman Pro 2, abis ini ada Kim featuring Nabila Takiyah Bayangan Cinta Yang Lalu yang jadi posisi 10 minggu ini dan di posisi 9 ada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.

sama Fatah Mbina pada sore hari ini teman Pro 2. Tadi udah kita sama-sama ikutin ya, udah kita denger nih lagu-lagu, mungkin di antara lagu-lagu dari Top 20 tadi teman Pro 2 Indonesia maupun internasional, itu ada lagu kesukaan kamu. Wah, pastinya kalau kamu mau dengerin terus lagu yang kamu suka, favorit lagu favorit kamu, langsung aja request di Pro 2 Padang teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist ataupun di Kopi Satengah pada malam hari teman Pro 2. Dan tentunya kita lanjutin lagi ya kebersamaan kita pada sore hari yang lagi-lagi cuacanya ternyata teman Pro 2 masih menyengat banget ya. Cerah tapi memang panas banget teman Pro 2. Walaupun udah jam 4 ya padahal ya, tapi emang biasanya gitu kan karena memang mau terbenam. Dan ya nanti sore hari yang paling nikmatnya sih untuk menikmati suasana senja bersama, kayaknya kalau masih asik sendiri ya kayaknya ya udah asik sendiri aja. Jalan-jalan sendiri gitu kan teman Pro 2. Kalau udah ada cem-cemannya, cem-ceman enggak tuh. Ya gak tahu gimana ya teman Pro 2, pastinya bisa bikin iri sih sama yang lagi single. Iya itu pastinya teman Pro 2. Oke lah kalau gitu kita lanjut lagi lagu-lagu pastinya di sore hari ini. Kayak habis ini ada Zayn, Stardust. So kita nantiin dulu dari Zayn Malik.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
3: Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Lagi santai di sore hari,

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sore hari ini aku mau berikan informasi ke kamu semua. Ini ada event dari Universitas Negeri Padang yang bakal mengadakan eksbis glam, teman Pro 2, dengan tema Pusako Sarumpun, Warisan Budaya Minangkabau sebagai Inspirasi, Inovasi, dan Persatuan untuk Dunia Terbuka. Dan ini teman Pro 2, itu eventnya itu buat mahasiswa, terus juga dosen, masyarakat umum, pustakawan, sama arsiparis. Jadi untuk kamu yang mahasiswa maupun dosen maupun masyarakat umum, itu juga boleh untuk menghadiri event yang bakal hadir di tanggal 12 sampai 13 Mei nanti 2026 di jam 8 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Tempatnya itu nanti ada di Aula FNIPA Universitas Negeri Padang. Kalau kamu mau coba ulik lagi informasi lebih lanjutnya, kamu bisa aja langsung kontak atau sama Indah Putri R di 083-894-607-403. Sekali lagi 083-894-607-403. Atau juga kunjungi Instagram @exhibitionsglam_IPK. Itu dia teman Pro 2. Eksibis Glam dengan tema Pusako Sarumpun, Warisan Budaya Minangkabau sebagai Inspirasi, Inovasi, dan Persatuan untuk Dunia Terbuka dari Universitas Negeri Padang.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub.

Chiefs itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

masih dari kawasan Sudirman 12 sama Fatah Bina sore hari ini teman Pro 2 di sore hari yang mungkin teman Pro 2 aku mau bahas nih, ini kan banyak hal yang ramai diperbincangkan. Ada masalah penyakit dan juga terkait politik teman Pro 2. Mungkin kita ke penyakit hantavirus dulu ya teman Pro 2 ya. Karena kan ada hantavirus yang juga sedang ramai diperbincangkan. Terus juga ada yang lagi ramai juga ini tentang bagaimana saat ini ada kondisi di Papua yang cukup harus kita perhatikan teman Pro 2. Ini terkait deforestasi juga. Terus juga terkait masyarakat adat juga. Tapi kita ke hantavirus dulu. Mungkin kamu yang udah tahu kan kalau ada kapal pesiar yaitu MV Hondius yang berlayar dari Argentina, tapi dia nggak bisa bersandar kemana-mana lagi teman Pro 2 karena ternyata di dalam sana ada ya bisa dikatakan wabah ya yang tiba-tiba menyebabkan setidaknya 3 orang meninggal teman Pro 2. Dan tentunya ini menjadi perhatian publik, perhatian masyarakat juga, terus juga untuk Indonesia. Walaupun kan ini kejadiannya di luar negeri ya teman Pro 2, dan virusnya juga ini sebenarnya bukan di Indonesia, tapi ternyata di Indonesia tuh ini penyakit bukan terbilang baru teman Pro 2. Jadi Menteri Kesehatan yaitu Budi Gunadi Sadikin itu bilang pihaknya ini udah siap mengantisipasi penyebaran hantavirus varian Andes dan disebut masih terkonsentrasi di kapal pesiar MV Hondius itu teman Pro 2. Terus juga Budi Gunandi menjelaskan nih, Indonesia itu udah memiliki panduan screening untuk hantavirus termasuk dalam bentuk rapid test seperti COVID-19 atau reagen yang digunakan di mesin PCR. Nah, epidemiolog Mas Dalina Pane itu menerangkan teman Pro 2 kalau hantavirus ternyata bukan penyakit baru di Indonesia dan dalam 3 tahun terakhir sudah lebih dari 250 kasus, tapi ini masih suspek ya, suspek hantavirus, tapi ada 23 yang dinyatakan positif. Walaupun demikian teman Pro 2, memang kita kan merasa khawatir gitu kan, bagaimana dulu pandemi

COVID aja, itu juga benar-benar change everything. Tapi ini tentunya kita berharap sama pemerintah ya, udah siap menyiapkan dan juga sudah, tadi kan kalau di sesuai Menteri Kesehatan udah ada screeningnya teman pro 2. Dan negara-negara seluruh dunia juga berupaya mencegah penyebaran hantavirus setelah terjadi wabah di sebuah kapal pesiar MV Hondius. Negara-negara seluruh dunia berupaya mencegah penyebaran lebih lanjut hantavirus dengan melacak para penumpang yang telah turun dari kapal sebelum virus terdeteksi, serta siapapun yang sempat melakukan kontak dekat dengan mereka setelahnya. Seluruh penumpang yang turun di Saint Helena di Samudra Atlantik Selatan, tempat kapal itu singgah pada 24 April, itu sudah dihubungi menurut keterangan operator kapal Teman Pro 2. Di dalamnya termasuk orang-orang setidaknya ada dari 12 negara, di antaranya 7 warga negara Inggris dan 6 dari Amerika Serikat. Dalam perkembangan terbaru, otoritas kesehatan Singapura itu juga sudah konfirmasi ternyata Teman Pro 2 ada 2 warganya menjadi suspek hantavirus usai ikut berada di kapal MV Hondius sejak keberangkatan dari pelabuhan Ushuaia, Argentina pada 1 April. Nah, keduanya saat ini udah menjalani isolasi di National Center for Infection Disease, NCID, untuk memastikan apakah mereka telah terinfeksi, dan hingga saat ini hasil tes masih menunggu proses laboratorium. Kamis kemarin tanggal 7 Mei, 2 hari yang lalu berarti ya, itu Badan Kesehatan Dunia, WHO, World Health Organization menyatakan 5 dari 8 kasus suspek hantavirus telah terkonfirmasi dan sebanyak 3 orang meninggal termasuk seorang penumpang Belanda berusia 69 tahun yang terinfeksi virus tersebut. Terus juga suaminya yang juga berkebangsaan Belanda serta seorang perempuan Jerman. Untuk diketahui, kapal pesiar MV Hondius itu mulai perjalanannya pada 1 April dari pelabuhan Ushuaia, Argentina, dan ya diperkirakan awalnya tuh akan tiba di Kepulauan Canary Spanyol pada 10 Mei. Dan sekitar 150 penumpang dan awak kapal dari 28 negara awalnya berada dalam kapal tersebut. Nah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Haji Muhawarman itu bilang Teman Pro 2 saat ini ada 2 kasus suspek hantavirus di Jakarta dan Yogyakarta. Tapi hasil pemeriksaan menyatakan keduanya negatif dan sudah dinyatakan sembuh. Jadi kalau bisa dibilang memang hantavirus ini di Indonesia sepanjang tahun 2024 hingga 2026 ada 23 kasus terkonfirmasi positif hantavirus dengan jumlah korban yang meninggal sebanyak 3 orang Teman Pro 2. Dan puluhan kasus tersebut tersebar di 9 provinsi, ada Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Kalau ditanya seberapa bahaya hantavirus itu, jadi ini kan virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat, kalau kita bisa jadi ya tikus, dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Tapi menurut epidemiolog Mas Dalina Pane, dari puluhan hingga ratusan jenis hantavirus yang ditemukan pada hewan pengerat, nggak semua itu spesies hantavirus itu berbahaya bagi manusia, Teman Pro 2. Dan saat ini, jenis hantavirus yang paling virulen atau paling berbahaya banyak ditemukan di kawasan Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Termasuk kasus yang ditemukan baru-baru ini ya di Argentina. Salah satu jenis hantavirus yang paling virulen adalah varian Andes dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Sekitar 16% sampai 60% itu benar-benar tinggi banget Teman Pro 2. Dan angka kematian ini bisa berbeda-beda tergantung kondisi pasien ya. Terus juga tergantung kecepatan penanganannya dan tingkat keparahan infeksinya. Nah, itulah dia Teman Pro 2. Yang lagi ramai saat ini tentang hantavirus. Kalau dibilang apakah kita perlu khawatir, jangan sampai panik aja sih Teman Pro 2. Gak usah kayak berpikir pandemi yang lalu-lalu, gak gitu sih. Karena kan kayaknya pemerintah juga udah siap dan tadi juga udah dijelaskan bahwa ini bukan hal baru. Walaupun demikian memang ada yang meninggal,
Makanya untuk itu kita juga mempersiapkannya dengan apa, teman Pro 2? Tadi kan udah kita sama-sama simak ya bahwa ini itu virus zoonosis apa-apa, lupa lagi ya Allah. Dan pertama itu diawali dari hewan pengerat. Nah kalau kita kan biasanya tikus ya teman Pro 2 ya. Dan tikus itu kadang-kadang di rumah ada. Nah makanya dari sini mungkin kita udah harus paham nih. Mungkin kalau udah ada tikus di rumah, kita entah ada gak ya kayak perusahaan pembasmi tikus, atau mungkin kita basmi sendiri. Yang pasti untuk menjauhkan kita dari hewan-hewan pengerat kayak gitu, teman Pro 2, kita pasti harus menjaga kebersihan rumah kita juga. Terlebih kalau misalnya rumah-rumah atau daerah itu ada, sebenarnya itu bukan tong sampah, tapi sampah yang menumpuk akibat ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengawali untuk membuangnya secara sembarangan aja. Tapi yang lainnya ikut-ikutan. Nah, di situ udah numpuk segitu sampah banyak, baru tuh tiba-tiba hadir para tikus-tikus. Kalau ini tikus hewan pengerat beneran ya, teman Pro dia, bukan tikus-tikus kantor. Tikus-tikus kantor ntar beda lagi nih. Oke lah, itu teman Pro 2, kita lanjut dulu lagu-lagu berikutnya. Terus ntar terus nggak pakai ash. Terus nanti kita juga mau ngobrolin yang lagi rame nih teman Pro 2. Ini tentang film Pesta Babi, tapi nanti aja dulu.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Bendera Indonesia, Sang Saka Merah Putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Jamu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Yes.
5: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
4: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
5: Stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
5: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
6: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
7: Kamu kenapa, Tari?
6: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
7: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
6: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
7: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
8: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Babi. Ini merupakan film dokumenter investigatif nomor 2 dan itu karya Dandi Laksono dan Cipri Pajudale. Film ini itu tuh dokumenter yang menyoroti dampak deforestasi masif di Papua Selatan yang saat ini sudah berlangsung lama mungkin ya nomor 2. Ini akibat ekspansi agribisnis, perkebunan kelapa sawit dan proyek strategis nasional yaitu PSN nomor 2. Dan film ini menekankan merekam perjuangan masyarakat adat Marin, Ayu, Yai dan Muyu yang kehilangan tanah, hutan dan sumber penghidupan, dan juga menyoroti ya bagaimana peran militer dalam proyek tersebut. Kita kan tahu ya bahwa masyarakat adat atau masyarakat hukum adat itu tuh kelompok masyarakat tradisional yang menetap secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu. Dan masyarakat tersebut itu memiliki ikatan kuat dengan tanah dan sumber daya alam yang ada di sana teman-teman dua. Dan serta ya tunduk pada hukum-hukum adat yang ada. Struktur pemerintahan adatnya juga dan aturan adat yang khas. Dan mereka ini merupakan kesatuan sosial budaya yang bisa dibilang sebenarnya unik ya teman-teman dua. Yang kita harus lestarikan karena dari sana kita memiliki budaya teman-teman dua. Dari sana kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu benar-benar beraneka ragam. Dan dari sana pula mungkin kita belajar tentang bagaimana bertahan hidup gitu kan. Mereka lebih mampu di wilayah geografisnya karena memiliki ikatan kuat dengan tanah dan sumber daya alam di sana. Hingga saat ini ya aman-aman aja sebenarnya tanpa kita ganggu hutannya, tanpa kita ganggu wilayah geografisnya. Gimana ya teman produknya? Ya satu sisi juga kenapa ini kan rame karena banyak nih di media sosial kita ngelihat ada pelarangan penayangan atau nobar bersama. Satu sisi memang jangan sampai film dokumenter ini kan hanya, bukan hanya, tapi untuk membuka mata kita juga kan apa yang sebenarnya terjadi. Terus juga ya setidaknya kita juga memberikan aspirasi, tapi jangan sampai malah kita semua membuat Indonesia tidak kondusif sama produk. Enggak, jangan sampai seperti itu ya. Boleh-boleh aja mungkin kamu mau nobar pun kalau emang udah dilarang ya udah. Yang pasti pesan-pesannya sebenarnya lebih jelas sih teman produk kalau ini ya masalah tentang deforestasi, apalagi sebenarnya yang paling berdampak itu yang terkena dampaknya ya masyarakat adat tersebut teman produk. Ini kan mengancam hutan, sungai, dan sumber makanan tradisional masyarakat adatnya. Terus juga fokus wilayahnya itu mengangkat situasi di Merauke, Bovendigul, dan hingga Mapi. Pesta babi sendiri itu makna judul itu tuh menggambarkan tradisi. Ini memang pesta babi itu memang tradisi di sana teman-teman dua. Tapi sekarang ini berubah menjadi simbol kemarahan masyarakat adat atas perampasan tanah mereka. Dan film ini ya menjadi viral dan memicu diskusi luas, bahkan sempat mengalami pembubaran ya saat acara nonton bareng seperti di Universitas Mataram. Kalau kita lihat dari tujuan PSN sendiri, ya sebenarnya baik-baik aja gitu kan. Boleh-boleh aja sih. Itu juga nanti bisa dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sana. Dan nantinya masyarakat di sana bisa untuk seperti menyekolahkan anaknya lagi, terus juga ya nantinya bisa membuat anak-anaknya bekerja di luar lingkup daerahnya, di luar lingkup geografisnya, dan ya untuk berkembang dan untuk maju juga teman-teman dua. Tapi masalahnya ini benar-benar mungkin bisa dikatakan terlalu masif banget. Dan ya padahal kan kita tahu ya kalau penebangan, penghancuran atau pemindahan pohon melalui cara yang disengaja itu deforestasi. Ini terjadi di area manapun yang padat dengan pepohonan dan tumbuhan lainnya. Mungkin kalau misalnya ada lahan kosong sebenarnya dimanfaatkan itu aja sebenarnya. Jangan sampai hutan.
Karena dampaknya ini benar-benar yang awalnya itu habitat bagi banyak makhluk, yang makhluk-makhluk atau mungkin flora fauna ada ekosistemnya di sana, masyarakat adat memanfaatkannya dengan baik tanpa berlebihan. Makanya kenapa ya ikan, entah makan ikan atau daging, itu dari tahun ke tahun, dari nenek moyang sampai sekarang aman-aman aja. Karena yang bisa dikatakan mereka gak terlalu masif untuk kayak ngeburu hewannya, terus juga untuk menangkap hewannya atau membabat flora dan lain sebagainya. Terus juga kan bisa meningkatkan gas rumah kaca teman Pro 2. Selain hilangnya habitat, kurangnya pepohonan juga memungkinkan lebih banyak gas rumah kaca dilepaskan ke atmosfer. Hutan yang sehat menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan bertindak sebagai penyerap karbon yang berharga. Area yang mengalami deforestasi itu bakal kehilangan kemampuan tersebut dan melepaskan lebih banyak karbon. Belum lagi dampak deforestasi terhadap lingkungan, itu ada air di atmosfer. Pohon juga membantu mengendalikan kadar air di atmosfer dengan membantu mengatur siklus air. Salah satu hutan terpenting untuk mengatur siklus air di seluruh planet adalah hutan hujan Amazon. Tapi di Amazon juga nih, jutaan pohonnya bekerjasama untuk melepaskan uap air ke udara, menciptakan sungai atmosfer yang mengatur pola cuaca bumi. Di daerah yang mengalami deforestasi, terdapat lebih sedikit air di udara yang dapat kembali ke tanah. Dan hal inilah kemudian yang menyebabkan tanah menjadi lebih kering dan tanaman tidak dapat ditanam lagi. Terus juga erosi, tanah dan banjir. Dan ya seperti itulah teman Pro 2. Tentunya kita boleh untuk memberikan aspirasi ya kepada pemerintah bagaimana sebisa mungkin untuk tidak terlalu masif banget melakukan deforestasi, walaupun mungkin tujuannya untuk membuka lahan, nantinya membuka lapangan kerja. Tapi wah, agak berat juga teman Pro 2 ya. Yang pasti mungkin kalau kamu ada yang mau nobar ya boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai ini kamu jadikan acuan untuk melakukan hal-hal yang gak kondusif, hal-hal yang gak perlu teman Pro 2. Kita cukup tahu aja, dan mungkin nanti kamu yang masa depan meneruskan pejuang-pejuang atau menjadi orang-orang yang akan mengatur kebijakan. Jadi ini salah satu cara untuk kamu mempelajari bagaimana kalau misalnya mau membuka atau membuat kebijakan-kebijakan, itu benar-benar harus melalui tahapan-tahapan yang lurus ya teman Pro 2 ya. Jangan benar-benar langsung kalau udah mau A, maunya A, langsung A harus dikerjakan. Oke lah teman Pro 2, mungkin sampai itu aja lah kita pembahasannya terlebih dahulu untuk tentang pesta babi ini ya teman Pro 2 ya. Sekali lagi, kita juga sebagai masyarakat ya berhak lah, punya hak menjamin hidup yang layak. Karena kalau misalnya hutan habis, ya sekali lagi dampak yang bakal diberikan kan itu juga besar banget. Gimana nantinya cuaca makin panas lah, terus juga udah gak makin teraturan lah tanah-tanahnya, lain sebagainya. Lagi sekali lagi kalau ini masalah masyarakat adat ya, yang memang sebetulnya perlu kita harus jaga gitu. Jangan sampai malah kita menghilangkan masyarakat-masyarakat ada yang tinggal di Indonesia kali ini teman-teman.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Hah, kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah, terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Cak, buruan. Aduh, lama banget sih. Cak.
4: Apa sih, Mel? Namanya juga lagi mandi. Harus lama.
3: Kalau ekspres, kayak mandi bebek dong aku. Mana gak bakalan bersih lagi. Ih.
5: Nah, ini nih teori yang harus kita tinggalin. Gini ya, dokter spesialis dermatologi itu sepakat jika mandi 5 menitan atau kurang dari itu udah cukup kok buat ngilangin kuman yang ada di tubuh kita. Nah, kulit kita itu juga ada bakteri baik yang tugasnya mencegah infeksi yang dibuat bakteri jahat. Jadi, nggak butuh air bergalon-galon juga, Ca, buat mandi. Yang ada, malah kulit kita jadi kering kayak kerupuk.
3: Hah? Serius? Lotion, lotion, mana lotion, lotion?
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya informasi berikutnya ya. Tapi sayangnya teman Pro 2 ini masih dengan informasi yang memang gak tahu kenapa akhir-akhir ini banyak banget berita yang bisa kita katakan ya memprihatinkan. Terus juga harus kita perhatian, menjadi perhatian kita teman Pro 2. Belum lagi sangat mengenaskan juga bisa dikatakan teman Pro 2. Ini lagi-lagi dan lagi-lagi terjadi lagi, begitu lagi tentang kekerasan seksual teman Pro 2 dalam lingkup dunia pendidikan. Apalagi yang paling shock, paling mengejutkan itu terjadi di Ponpes teman Pro 2. Dan gak tahu kenapa ini udah kesekian kalinya teman Pro 2 ya, masih terjadi lagi. Walaupun sebenarnya kalau dibilang kayak sebelumnya tadi yang tentang deforestasi itu juga bukan lagi-lagi, tapi memang untuk datanya sendiri teman Pro 2 itu ada peningkatan di tahun 2025 aja melonjak di 433.751 hektar, tertinggi dalam 5 tahun terakhir menurut riset Auriga Nusantara teman Pro 2. Dan sama halnya ini, kalau ini enggak tahu kenapa terus berulang teman Pro 2 tentang kekerasan seksual dalam dunia pendidikan. Tapi saat ini Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu Muhaimin Iskandar menegaskan nantinya penanganan kekerasan seksual di pesantren Pati itu harus utamakan perlindungan serta pemulihan korban. Karena memang pasalnya teman Pro 2, kasus ini menjadi sorotan serius bagi pemerintah dan juga pastinya sebagai alarm keras bagi pengawasan lembaga pendidikan keagamaan. Terus juga Muhaimin menyebut berulangnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menunjukkan situasi yang sudah berada pada level darurat. Memang darurat. Karena itu, ia juga meminta semua pihak bergerak bersama mengambil langkah konkret agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Kemarin teman Pro 2 itu kan sempat katanya yang mengaku-ngaku gitu ya, mengaku menjadi atau apa lagi itu, titisan dan lain sebagainya lah. Dan ini yang kadang-kadang juga harus diperhatikan sama orang tua ya, karena ya gak salah sebenarnya kita percaya seluruhnya kepada lembaga pendidikan agamanya. Tapi nanti kalau udah ada mungkin kita paham, sepertinya agak melenceng nih. Kita kalau udah belajar bahwa udah gak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu berarti benar-benar hakikatnya emang gak bakal ada Nabi. Tapi ketika ada salah satu lembaga pendidikan nganggep, oh saya nih utusan dan titisan dan lain sebagainya, nah itu harusnya orang tua juga ngerasa ini udah gak benar, udah harus dijauhkan nih anak-anak, atau malah dilaporkan. Jangan malah kita terbuai dengan omongannya, kita percaya, kita berharap rahmat, berkah, terus apalah itu pokoknya dari orang tersebut, malah menyebabkan nantinya anak-anaknya menjadi korban. Walaupun ini beda ya teman Pro 2, itu untuk keterangannya belum jelas ya teman Pro 2 tentang korban kekerasan seksual.

dari pelakunya. Dan juga Kemenag udah cabut izin operasional Ponpes-nya juga, Ndolo Kusumo, teman Prodo. Nah, ini juga Muhammin dorong hotline pengaduan hingga kabupaten untuk mempercepat pelaporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Ia juga meminta pengetatan izin operasional lembaga pendidikan serta evaluasi menyeluruh pesantren yang terindikasi melanggar hukum dan melanggar aturan. Sebelumnya juga pemerintah mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat proses penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan hal itu disampaikan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Men PPPA Arifah Fauzi. Arifah juga menilai penahanan tersangka penting dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan optimal sekaligus menjamin perlindungan korban. Langkah itu juga diharapkan memberi rasa aman bagi korban dan saksi selama penyidikan berlangsung. Terus kita juga berharap, ini selain hotline ya, kita juga berharap penanganan yang diberikan ini, pencegahannya juga sebisa mungkin pada pihak-pihak terkait, khususnya kepolisian, karena ada sempat keterangannya kalau sebenarnya udah ada laporan dari tahun sebelumnya, tapi belum diproses, hingga akhirnya baru kali ini diproses teman Pro 2. Jadi kita harap nantinya, ya sebenarnya kita nggak berharap ada hal itu terulang kembali, artinya kalau misalnya itu terjadi kembali, dan langsung ada laporan, sekecil apapun laporan itu, sebisa mungkin langsung ditindak. Ini harapan kita ya kepada pemerintah dan juga pihak keamanan, khususnya kepada kepolisian, dimanapun, di daerah manapun, misalnya laporan, ya kayak, ini kita coba bukan dari dunia pendidikan teman Pro 2, tapi misalnya untuk mereka yang lagi jalan santai nih, para perempuan, tiba-tiba di catcalling, nah itu semoga laporannya, walaupun nggak walaupun sih, ini juga sebenarnya tindakan kekerasan seksual yang besar juga sih, karena dampaknya terhadap psikis kan juga agak berat ya teman Pro 2 ya, berat, bukan agak berat, berat teman Pro 2. Jadi harapannya jangan sampai nanti pas laporan, ah cuman gitu doang, itu kamu tegur aja lah. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kita berharap gak seperti itu, tapi kita berharap nantinya ketika terjadi catcalling misalnya teman Pro 2, terus kamu melaporkannya, nah pihak berwajib langsung mendatangi, langsung menangkap pelaku, kalaupun butuh bukti, sekali lagi teman Pro 2, seperti yang udah aku sampaikan sebelum-sebelumnya, kalau misalnya ada yang melakukan catcalling, entah kita diam-diam atau secara live, siarkan secara langsung pelaku yang melakukan catcalling tersebut. Oke lah, kalau gitu teman Pro 2, wah udah ngobrol sana-sini gitu-gitu aja. Tapi ya sekali lagi ini dari kemarin memang kabarnya ya agak kurang menyenangkan ya teman Pro 2. Setidaknya kita harapkan kedepannya semakin membaik. Terus juga ini sinergi antara pemerintah mendengarkan masyarakat, aspirasi masyarakat. Masyarakat juga bisa untuk mendukung program-program pemerintah yang pastinya dilihat ini bagus gitu kan tren kedepannya. Dan juga banyak kebijakan-kebijakan lainnya yang nantinya lebih baik lagi. Dan ya udah sampai situ aja dulu ya teman-teman Prodo ya. Agak was-was. Oke lah. Kalau gitu di sore hari ini aku juga mau langsung pamit undur diri. Udah jam 17:51. Nanti setelah ini akan ada rekan lainnya yang bakal nemenin kamu di malam hari sampai tengah malam nanti. So, sampai jumpa teman Pro 2 sama Fatan Bina pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Peace out. Jangan lupa bahagia selalu di kondisi memang agak sulit untuk bahagia. Tapi gak apa-apa lah. Senyum-senyum terus aja. Ketawa-ketawa terus aja.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya, mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah serta berselawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang dirahmati Allah, baiklah, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat dengan judul Hikmah Berwakaf. Wakaf adalah salah satu amalan mulia yang tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Definisi wakaf. Wakaf adalah berasal dari kata wakafa yang berarti berhenti. Dalam konteks ini, wakaf berarti menyisihkan harta untuk kepentingan umum yang tidak boleh diambil kembali oleh wakif atau orang yang berwakaf. Harta wakaf ini akan digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat diperoleh dari berwakaf. Yang pertama, pahala yang berterusan yang disebut dengan amal jariah. Wakaf termasuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan, meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amal kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Harta wakaf dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau pemberdayaan ekonomi, serta membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses kepada sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengukuhkan solidaritas dan keberkahan. Wakaf mempererat hubungan antara individu dan masyarakat dengan berbagi manfaat bersama, menciptakan keberkahan harta baik bagi pemberi wakaf maupun penerima manfaatnya. Yang keempat, mengasah jiwa dermawan. Pendengar RRI rahimakumullah, membiasakan diri untuk berbagi harta demi kebaikan umat, serta meningkatkan kesadaran bahwa harta yang dimiliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, investasi akhirat. Dengan wakaf, seseorang dapat menanam investasi untuk kehidupan akhiratnya melalui amal yang berkelanjutan. Yang keenam, pengelolaan harta yang produktif. Harta wakaf yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, serta mendorong pembangunan ekonomi berbasis syariah melalui aset wakaf produktif. Berwakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian terhadap sesama. Ini adalah cara untuk meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun anda berada, terima kasih masih setia di RRI Padang. Dan pukul 18:21 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Menunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo,
1: oh,
0: udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Salah satu anggota grup idola Blackpink, Lisa, akan diagendakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Lisa telah menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA untuk penampilan pada pembukaan Piala Dunia 2026. Tidak hanya Lisa, solois Katy Perry juga Michael Bublé dikabarkan juga akan ikut berpartisipasi pada pembukaan Piala Dunia nanti. Karena Piala Dunia diselenggarakan di tiga negara yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, maka upacara pembukaannya pun akan digelar tiga kali. Lisa diperkirakan tampil bersama Katy Perry, Future, DJ Sanjoy, dan beberapa penampil lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dengan Paraguay di Stadion SoFi di California, Amerika Serikat. Kementerian Pekerjaan Umum PU mencatat pembangunan sekolah rakyat tahap 2 menyerap puluhan ribu tenaga kerja di berbagai daerah. Program ini tidak hanya mendukung pemerataan akses pendidikan, tapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar pembangunan. Hingga 7 Mei 2026, total tenaga kerja yang terlibat mencapai 59.541 orang di seluruh Indonesia. Penyerapan tenaga kerja tersebut mencakup pekerja lapangan, tenaga teknis, operator alat berat, hingga tenaga pendukung lainnya. Menteri PU Dodi Hanggodo menyebut pembangunan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada infrastruktur pendidikan. Yang menegaskan program ini juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia, SDM nasional. Rektor Universitas Andalas UNAN, Eva Yunedi, menyoroti tantangan dunia kerja yang mengalami disrupsi akibat perkembangan teknologi. Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin pelaksanaan wisuda UNAN periode 2 tahun 2026 di Auditorium Kampus Lima Humanis hari ini. Menurut Eva, kecerdasan buatan telah menggeser sejumlah peran manusia di berbagai sektor pekerjaan. Oleh karena itu, para lulusan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain kompetensi akademik, kemampuan belajar berkelanjutan dinilai menjadi kunci menghadapi persaingan dunia kerja. Wisuda UNAN periode 2 tahun 2026 mengukuhkan 1.321 lulusan, terdiri dari lulusan diploma 3, sarjana, profesi, spesialis, magister, hingga doktor.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat ketemu kembali. Selamat malam Minggu juga deh untuk kita semua. Hari ini tanggal 9 Mei tahun 2025 nih teman Pro 2. Ada Gus Pri yang hadir lagi temenin kamu sampai nanti jam 12 malam di Pro 2 FM RRI Padang. Ada info-info seru buat kamu, ada juga lagu-lagu yang udah kita siapin menemani malam minggu kamu yang kayaknya akan menarik gitu ya, teman Pro 2.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
4: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nanindak peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Teman berdua, satu hal yang paling keren dari One Republic ya adalah mereka selalu bisa relevan tanpa kehilangan identitas musiknya. Mereka tuh dikenal sebagai band yang punya lagu untuk setiap suasana hidup ya, teman berdua. Lagu sedihnya ada, lagi semangat juga ada. Kalau lagi bingung soal hidup juga ada tuh lagunya mereka. Jadi kayak palu gada deh band ini, teman berdua. Fakta menariknya nih, One Republic termasuk salah satu band pertama ya yang sukses besar lewat internet sebelum media sosial modern berkembang seperti sekarang. Mereka naik lewat MySpace, lalu bertahan sampai era streaming digital. Selain itu, Ryan Tedder dikenal sangat perfeksionis saat membuat lagu, teman berdua. Dia bisa mengubah satu lagu berkali-kali sampai emosinya benar-benar terasa pas. Banyak fans juga menganggap One Republic sebagai band underrated ya, teman berdua. Karena meskipun lagu mereka sangat terkenal, kualitas penulisan lirik dan musikalitas mereka sering lebih dalam dari yang orang kira. Jadi kayak, iya sih udah terkenal tapi kayak harus bisa kenal lebih dalam lagi tuh sebenarnya. Harus bisa lebih dalam lagi ya buat bisa mengenal One Republic sebagai sebuah band yang emang sebegitu bagusnya. Sampai sekarang nih teman berdua, lagu-lagu seperti Apologize, Secrets, Good Life, Counting Stars, dan I Live masih sering diputar dan tetap relate buat banyak orang. Dan kalau dilihat dari perjalanan mereka nih, kisah One Republic sebenarnya bukan cuma tentang musik aja ya, tapi tentang bertahan, berkembang, dan percaya sama mimpi walaupun jalannya nggak selalu mudah. Dari kafe kecil sampai panggung dunia, One Republic tuh udah buktiin teman berdua kalau musik yang jujur nih akan selalu menemukan jalan ke pendengarnya. Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself, when I need

0: Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
2: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
1: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
2: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
1: Kalau bagasi?
2: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
3: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
4: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: Oh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita di Kopsteng lagi nih malam hari ini. Jam 9 malam sampai jam 11, teman Pro 2, alias di sharing time. Tapi kita apa? Seputar relationship kalau di hari Sabtu gini ya, teman Pro 2. Ngomongin soal relationship dan teman Pro 2, hubungan kamu sama pasangan kamu bisa se random apa sih? Misalnya kayak kamu kan hubungan kamu sama pasangan kamu ya teman berdua, dan hubungan kamu sama teman-teman kamu itu di circle yang berbeda lagi. Nah, ceritain dong pengalaman kamu mengenalkan nih antara dua lingkungan ini, yaitu lingkungan pasangan kamu dan lingkungan pertemanan kamu. Kamu satukan gitu loh teman berdua. Pernah gak sih kamu mengalami yang namanya mengenalkan pasangan ke lingkaran pertemanan? Kasih tau kita tentang pengalaman kamu ini teman berdua di 0751274482 atau di WhatsApp juga bisa ya di 0811665908 teman berdua. Karena saat kita mulai serius dengan pasangan ini teman berdua, banyak orang merasa perlu mengenalkan pasangannya ke circle pertemanan. Kelihatannya kayak sepele sih ya, tapi ternyata nih tidak semua orang paham etika saat membawa pasangan masuk ke sosialnya. Padahal pertemanan dan hubungan asmara sama-sama penting tuh untuk dijaga. Jangan sampai tuh teman berdua karena terlalu fokus pada pasangan nih, hubungan dengan teman jadi renggang gitu ya. Terus baliknya, pasangan malah merasa seperti orang asing nantinya. Nah, sambil kita dengerin pengalaman-pengalaman kamu nih teman berdua, kamu boleh juga dong share sama kita di malam hari ini pengalaman mengenalkan pasangan ke pertemanan. Sambil kita bahas juga etika mengenalkan pasangan ke lingkungan pertemanan itu seperti apa sih? Nanti akan kita bahas soal ini ya, sampai nanti jam 11 malam teman Pro 2 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Tolong berdua kadang kita perlu ya. Atau kayak terlalu semangat nih mengenalkan pasangan ke teman-teman sampai lupa kalau dia juga butuh waktu untuk beradaptasi. Nah, nggak semua orang nyaman tuh temu berdua bertemu banyak orang baru sekaligus. Apalagi kalau circle kamu ramai dan bercandanya cukup liar ya. Nah, daripada memaksa nih pasangan untuk ikut siap nongkrong, lebih baik nih temu berdua kayak kasih pilihan deh. Tanya dulu apakah dia nyaman atau lebih suka di lain waktu aja. Hal kecil kayak gini tuh gak sih atau membuat pasangan merasa dihargai ya pada akhirnya teman berdua. Gitu juga dengan teman-teman. Jangan tiba-tiba nih kamu bawa pasangan tanpa ngasih tahu sebelumnya. Apalagi kalau biasanya tongkrongan itu jadi tempat curhat atau ngobrol santai antar teman dekat gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada orang baru kan jadi canggung juga nanti gitu ya teman berdua. Ada orang yang emang lebih nyaman nongkrong tanpa adanya sosok orang baru.

0: punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
5: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
6: Namanya juga warga negara plus 62.
5: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Salah satu kesalahan paling umum adalah terlalu fokus sama yang namanya pasangan sampai lupa dengan teman sendiri ya, teman berdua. Baru duduk sebentar udah sibuk tuh berduaan. Ngobrol sendiri atau malah main HP berdua terus sama berdua. Kalau udah kayak gini, teman bisa merasa kayak jadi figuran tuh di tongkrongan ya, teman berdua. Kalau ngajak pasangan masuk ke circle nih, teman berdua, usahakan ya tetap melibatkan semua orang dalam obrolan. Jangan bikin pasangan merasa sendirian, teman berdua, tapi jangan juga bikin teman merasa tersisihkan. Keseimbangan kecil sih jatuhnya, tapi ini sebenarnya sangat berpengaruh tuh, teman berdua, pada kesan pertama yang ditimbulkan.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
3: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
4: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
5: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
4: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
3: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

Nah, teman bro, dua yang gak kalah penting adalah jangan membocorkan rahasia tongkrongan ya. Ini penting, tapi sering gak disadari. Kadang nih, setelah pulang nongkrong, ada orang yang langsung menceritakan semua isi obrolan teman-teman ya kepada pasangannya. Mulai dari masalah pribadi teman, konflik circle gitu ya, sampai gosip internal yang sebenarnya gak mesti diketahui juga sama pasangan. Nah, padahal nih belum tentu teman nyaman cerita mereka dibagikan ke orang lain ya, teman berdua. Nah, kendati pasangan adalah orang terdekat, tetap ada batas juga privasi di dalam pertemanan teman berdua. Menjaga cerita teman juga termasuk bentuk menghargai kepercayaan mereka. Kalau circle merasa obrolannya terlalu bocor atau selalu bocor keluar, lama-lama nih mereka bisa jadi gak nyaman loh ngobrol terbuka di dekat kamu gitu loh teman berdua. Nah, punya pasangan bukan berarti harus selalu datang berdua ke mana-mana ya. Ada momen-momen tertentu di mana teman mungkin ingin quality time sama kamu aja. Atau sama emang pure tongkrongan aja nih, kayak dulu. Nah, memahami batas ini juga termasuk etika dalam hubungan sosial. Kadang teman hanya ingin ngobrol bebas tanpa sungkan ya. Gitu juga pasangan kamu mungkin sesekali ingin kamu punya waktu sendiri tuh bersama teman-teman. Hubungan yang sehat biasanya tetap ngasih ruang untuk kehidupan sosial masing-masing ya, teman berdua. Jadi nggak perlu merasa bersalah kalau sesekali nongkrong tanpa pasangan. Pada akhirnya ini teman berdua, ada etika ngajak pasangan ke lingkaran pertemanan. Karena setiap individu nggak bisa tuh langsung dekat satu sama lain. Walaupun kamu punya niat untuk membuat mereka jadi lebih dekat gitu ya. Terpenting adalah menciptakan rasa nyaman dan saling menghargai. Teman tetap punya tempat penting dalam hidup kamu, kayak gitu juga pasangan. Jadi kayak dua sisi nih yang harus kamu jaga keseimbangannya. Saat keduanya udah bisa jalan seimbang, hubungan sosial jadi jauh terasa lebih sehat dan juga dewasa. Nah, karena udah dewasa nih teman berdua, waktunya kita dengerin lagi yuk lagu-lagu di Kopsteng abis jam 11, dan abis itu nanti jam 11 lanjut dengan Jazz Music.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
4: Welcome to Blockwalker.

0: Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, Kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama Kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut, seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Game online ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Dua tahun kemudian muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru sebagai penunjang permainan untuk banyak pemain atau multiplayer games. Permainan daring baru benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995, di mana pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan, sehingga membuat akses ke domain sangat lengkap dari internet. Tahun 1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan, baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis 2 dimensi.

seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan

Tolong berdua kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di mana ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arasy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tanda ketulusanmu dalam bertobat adalah pandanganmu yang sejuk dan penuh kasih kepada mereka yang masih salah jalan. Kerinduanmu yang kuat untuk membawa mereka ke jalan kebenaran. Rasa senangmu saat mendengar, melihat, atau bertemu mereka yang sedang berusaha meniti jalan pengampunan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi bi udayyamil qiyamah. Wahai para pemuda-pemudi Islam, ada ayat satu kalimat yang tertuju kepada kalian. Al-Baqarah 165. Wallazina amanu asyaddu hubballah. Wallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman bisa dari kalangan orang pemuda, bisa pemudi, orang tua, anak kecil, semuanya orang beriman. Artinya di sini termasuk golongan orang pemuda. Wahai pemuda-pemudi, dengarkanlah, karena kalian termasuk dalam ini, pemuda-pemudi umat Islam. Apa itu? Asyaddu, yang sangat mendalam, hubballah, yang cinta kepada Allah. Artinya ada cinta yang lebih tinggi dan ada lagi yang lebih tinggi. Semuanya beda-beda cintanya. Karena ada yang sangat mendalam, ada yang dalam, ada yang tidak terlalu dalam cintanya. Nah, bagaimana agar bisa cinta seorang pemuda-pemudi kepada Allah sangat dalam? Ketika mengutamakan segala sesuatu yang disenangi Allah atas diri Anda, jiwa Anda, harta benda Anda, lalu ketaatan Anda kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Kemudian kesadaran diri akan kelahir Anda dalam mencintai Allah. Jadi cinta kepada Allah itu ya seperti itu, mengutamakan segala sesuatunya. Yang pilihlah apa-apa yang Allah senangi, itu pilih dibandingkan hawa nafsu kita. Allah memilih kalian, memilih pasangan yang soleh dan soleha. Hawa nafsu, dia kan si B ini soleha, tapi yang si A ini tampilannya wah, dengan makeupnya wah, sepertinya wah, pakaiannya terbuka dan pakai badannya bla bla bla. Allah senangi yang mana? Tentu saja Allah pilih yang soleha. Maka pilihlah istri yang soleha. Itu salah satu bentuk cinta kita kepada Allah. Ketika ada suatu perkumpulan, ada sebuah ajakan, ada ajakan untuk mengajak ke ibadah kepada Allah, ada yang ngajaknya buat hura-hura, hedon, nonton, maka mana engkau pilih? Maka dengan engkau ngomong cinta kepada Allah, maka engkau mengutamakan apa-apa yang Allah cintai. Nah, Allah mencintai orang-orang dalam majelis zikir, maka engkau datangilah majelis zikir dibandingkan datangi tempat-tempat hura-hura itu. Dan lakukanlah ketaatan kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian. Dalam kesendirian engkau bermalas-malasan, tapi dalam keramaian engkau rajin. Nah, ini harus dipertanyakan. Cintamu itu cinta emang karena Allah atau cinta ingin dilihat orang lain? Ingat, ketika diramai dia rajin ibadahnya. Ketika di suatu keramaian dia tunjukkan kesolehan atau kesolehannya. Ketika di kesendirian dia menunjukkan kemaksiatannya, dia menunjukkan kebatilannya, dia menunjukkan kemalasannya akan ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Jika engkau cinta kepada Allah, ingin cinta sedalam-dalamnya, asyaddu, maka taatlah Allah dalam saat dalam ramai maupun di saat sepi. Dan kemudian kesadaran diri akan kalian dalam mencintai Allah. Wah, sehari ini sadar sebelum terlalu cinta kepada Allah. Kesadaranmu itulah menunjukkanmu kamu sedang mencintai Allah. Kalau kamu gak sadar-sadar akan kelalaianmu dalam mencintai Allah, ya berarti kamu memang belum mencintai Allah.
Rasulullah pernah bersabda, "Aku memohon kepadamu ya Allah agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu." Maksudnya gimana? Aku memohon kepada Allah. Radisi Rasulullah sedang memohon kepada Allah agar dapat mencintai Allah. Jadi kita itu cinta, agar cinta kepada Allah itu berdoa. Jangan ngomong hanya saya cinta kepada Allah. Bagaimana biar kita bisa cinta pada Allah? Berdoa. Berdoalah agar apa? Agar bisa mencintai Allah. Memohon kepada Allah, ya Allah. Rasulullah saja bersabda dalam doanya seperti, bersabda dengan isi doa seperti ini. Rasul, apalagi kita yang tidak jelas surga neraka, tidak jelas hisabnya seperti apa, tidak jelas di alam kubur seperti apa, maka memohonlah kepada Allah agar dapat mencintai Allah. Yang pertama. Dan yang kedua, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Kita harus memohon juga biar bisa mencintai. Jangan sampai kita tuh malah membenci, membenci orang-orang yang mencintai Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka memintalah Allah agar hati ini mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Siapa orang yang mencintai Allah? Tentunya orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Tentunya orang-orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak, mengeluarkan zakat, rajin dalam majelis zikir, rajin dalam membaca Al-Quran, rajin saling menasihati soal kebenaran, rajin saling menasihati soal kesabaran. Maka cintailah orang itu, cintailah mereka, maka memohonlah pada Allah agar mencintai mereka. Kemudian yang ketiga, mencintai amal yang mendekatkan diri kita semua ini kepada mencintai, untuk mencintai Allah. Kita terus mencintai amal-amalan yang mana dengan amal itu kita dekat pada Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar mencintai amalan itu. Jangan sampai kita malah membenci amalan itu, yang mana amalan itu justru mendekatkanmu pada Allah. Wahai para pemuda pemudi, cintailah amalan-amalan yang mana itu mendekatkanmu kepada Allah, dan memohonlah pada Allah agar bisa mencintai amalan tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang anti. Jangan sampai kita menjadi orang yang ingkar. Jangan sampai kita menjadi orang yang memusuhi amalan-amalan tersebut. Jangan sampai sebagai kita menjadi netizen terhadap amalan itu, nyinyir terhadap amalan itu. Na'udzubillah min zalik. Bahkan sebagaimana di akhir zaman ini benar-benar terpisah dua belahan. Yang satu nyinyir terhadap amalan-amalan ibadah, yang satu rajin mencintai pada amalan ibadah. Jangan sampai kita berada di sisi yang menyinyir, menjadi netizen terhadap amal-amal soleh. Jadilah kita orang yang mencintai amal-amal tersebut. Kita junjung amal tersebut, kita agungkan. Itulah bentuk salah satu cara agar kita mencintai Allah. Itulah Rasulullah ajarkan dalam sabdanya. Pertama mencintai, memohon pertama berdoa, memohon pada Allah agar cinta kepada, bisa dicintai pada Allah. Kemudian memohon kepada Allah agar bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Dan yang ketiga, memohon kepada Allah agar mencintai amalan yang mana itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Memohonlah dalam doa kita. Doa adalah senjata umat Islam. Tanpa doa kita tidak ada apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Lan, Ulan, could it be love? Could it? Lan! Iya, kenapa Rin? Sorry, lagi denger lagu nih.
5: Ih, udah pakai headset. Emang sekeras apa sih volumenya sampai gak denger gitu?
4: Full dong, kalau gitu kan gak seru.
5: Ntar telinga kamu bisa rusak loh. Kalau pakai headset itu, atur volume suara atau musiknya. Sebaiknya volume suara tidak lebih dari 60% volume maksimal. Hindari penggunaan headset selama lebih dari 1 jam. Terus ya, istirahatkan telinga setidaknya selama 5 menit setiap jamnya jika penggunaan headset lebih dari 1 jam. Kalau kamu menggunakan headset over kayak gini, ntar kamu bisa kena tinnitus atau mendengar suara berdengung. Nah, menurut beberapa peneliti nih ya, kebiasaan mendengarkan musik menggunakan headset dengan volume suara tinggi selama 3 jam atau lebih dapat meningkatkan resiko terjadinya tinnitus. Selain itu, kamu juga bisa ngerasain gangguan pendengaran dan yang lebih parahnya lagi ya, bisa sampai hilangnya pendengaran.
4: Ih, ngeri juga tuh. Ya udah ah, aku enggak pakai headset lagi lah.
5: Iya, mendingan enggak usah. Oh iya, Lan,
4: apaan?
5: Tolong bersihin rumah ya. Aku buru-buru nih.
4: Apa? Apa? Gak denger? Apa?

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health
1: yang lemah banget,
0: ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
0: semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: kan rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Universitas Andalas UNAN mencatat peningkatan signifikan jumlah pendaftar mahasiswa internasional pada tahun 2026. Sebanyak 1.590 calon mahasiswa dari luar negeri mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa internasional di kampus tersebut. Kepala Kantor Layanan Internasional UNAN, Dr. Rina Marnita, mengatakan pendaftaran berasal dari berbagai negara di Asia, Afrika, dan kawasan lainnya, dengan Pakistan menjadi negara penyumbang terbanyak sebanyak 568 orang. Selain itu, Nigeria menyumbang 255 pendaftar, Afghanistan 236 orang, dan Yaman sebanyak 126 orang. Ia menyebutkan, para calon mahasiswa asing tidak hanya mendaftar pada jenjang sarjana, tapi juga program magister dan doktoral di berbagai fakultas dan program studi. Peningkatan jumlah pendaftaran ini dinilai menjadi indikator meningkatnya daya tarik UNAN di tingkat global. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap menggelar job fair pada tahun ini meski dalam format berbeda. Kegiatan bursa kerja tersebut dipastikan berlangsung secara daring sebagai langkah penyesuaian terhadap efisiensi anggaran. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman, mengatakan job fair tahun ini dilaksanakan sepenuhnya secara daring. Menurutnya, seluruh proses mulai dari pendaftaran hingga informasi lowongan kerja dilakukan melalui sistem digital. Firdaus menjelaskan, keputusan tidak menggelar job fair secara tatap muka diambil karena mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan serta penghematan biaya. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah tetap berupaya agar layanan pencarian kerja bagi masyarakat tetap berjalan optimal. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan terus melakukan renovasi seluruh sekolah di Indonesia dalam periode 2 hingga 3 tahun ke depan termasuk wilayah perbatasan terluar Indonesia. Presiden menyampaikan pemerintah akan melakukan perbaikan terhadap fasilitas yang berada di pulau paling utara Indonesia itu termasuk puskesmas dan sekolah. Presiden juga memastikan bahwa sekolah di wilayah itu sudah menerima bantuan digitalisasi sekolah berupa papan digital interaktif untuk mendukung proses belajar mengajar.

0: mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia, Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Prodo. Jumpa lagi sama Fatan Mubina di pagi hari ini, di weekend, teman Prodo, hari Minggu. Wah, tanggal 10 Mei tahun 2026 ya, teman Prodo ya. Pastinya untuk kamu semua, selamat menikmati liburan kali ini. Mungkin di pagi hari ini ada yang mau jalan-jalan dulu, ada yang mau olahraga dulu, terus juga ada yang mau ikut Car Free Day, teman Prodo. Pokoknya nikmatin, teman Prodo, sebelum besok kita harus melanjutkan aktivitas kembali.

0: terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Gali lagi logi.
1: Cak, buruan. Aduh, lama banget sih. Cak.
3: Apa sih, Mel? Namanya juga lagi mandi. Harus lama. Kalau ekspres, kayak mandi bebek dong aku. Mana gak bakalan bersih lagi. Ih.
1: Nah, ini nih teori yang harus kita tinggalin. Gini ya, dokter spesialis dermatologi itu sepakat jika mandi 5 menitan atau kurang dari itu udah cukup kok buat ngilangin kuman yang ada di tubuh kita. Nah, kulit kita itu juga ada bakteri baik yang tugasnya mencegah infeksi yang dibuat bakteri jahat. Jadi, nggak butuh air bergalon-galon juga, Ca, buat mandi. Yang ada, malah kulit kita jadi kering kayak kerupuk.
3: Hah? Serius? Lotion, mana lotion?
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 ini kan mungkin lebih tepatnya untuk orang-orang Bukit Tinggi ya, walaupun emang ini bisa dikatakan kalau Jam Gadang itu kan dikenal itu sebagai ikon Minangkabau ya teman Pro 2. Dan ini bakal ada penyambutan tentunya teman Pro 2 perayaan 100 tahun Jam Gadang Kota Bukit Tinggi. Dan untuk itu pemerintah kota bersama Yayasan Satu Pena Sumatera Barat bakal gelar Internasional Minangkabau Literasi Festival yang akan diikuti 250 delegasi dari 36 negara. Dan kegiatan ini itu ngangkat temanya dari literasi ke literasi, membangun kesejahteraan, perdamaian, dan pembelajaran tanpa henti. Dan bakal dilaksanain, itu bakal berlangsung di 3 sampai 7 Juni 2026 nanti teman Pro 2. Ketua Satu Pena Sumbar, Sastri Bakri, bilang perayaan literasi bertajuk IMLF 2026 ini merupakan edisi keempat setelah sebelumnya itu beberapa tahun-tahun yang lalu juga sukses menghadirkan delegasi 24 negara. IMLF kali ini mempertemukan antara ada penulis, terus juga ada sastrawan, peneliti hingga mahasiswa dari seluruh dunia yang bakal membahas 100 tahun Jam Gadang dari berbagai perspektif, baik kesejahteraan, terus juga literasi, ekonomi, kreatif, sastra, serta budaya. Dan kegiatan ini bakal dimulai tuh nanti teman Pro 2 di tanggal nanti dari stasiun kereta api Padang dan berakhir di kawasan Jam Gadang, Bukit Tinggi. Ada 9 kegiatan utama mulai dari seminar, terus juga ada peluncuran buku sama edukasi, ntar ada lomba juga sama ada kesenian juga teman Pro 2, pameran, wisata, olahraga, dan penghargaan. Ini bener-bener bakal kayak festival pastinya teman Pro 2, banyak banget rangkaian acaranya. Terus juga Sastri menambahkan, selain perayaan literasi, juga terdapat kegiatan internasional Jam Gadang Fun Run 5K yang bakal diselenggarain pada tanggal 7 Juninya. Terus juga pesertanya nanti itu bakal berlari menyusuri jalanan kota dengan pemandangan sejarah dan berakhir di kawasan ikonik Jam Gadang Kota Bukit Tinggi. Wah, untuk kamu semua yang mau ngikutin nanti di tanggal 7 Juni ini teman Pro 2, mungkin persiapan dari hari ini ya, mungkin mulai dari ikut Car Free Day saat ini teman Pro 2. Karena nanti pastinya larinya dengan pemandangan nuansa Bukit Tinggi yang luar biasa teman Pro 2 itu pasti seru banget. Dan sementara itu ada juga nih terdapat kegiatan seni pementasan peragaan busana Minang. Awalnya direncanakan sebanyak 100 orang, tapi ternyata udah lebih dari 800 pendaftar. Dan itu juga bakal ditargetkan lagi jadi 1000 orang yang terlibat teman Pro 2. Untuk Sekretaris IML 4 Armaidi Tanjung bilang, Menteri Kebudayaan Fadlizon yang juga merupakan Ketua Umum PP Perkumpulan Filatelis Indonesia itu juga bakal dijadwalkan menandatangani sampul peringatan 100 tahun Jam Gadang pada Welcome Dinner di tanggal 3 Juni 2026-nya di Balarium Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi. Ini penerbitan sampul peringatan 100 tahun Jam Gadang bakal jadi momentum peristiwa bersejarah ya teman Pro 2 ya. Pokoknya luar biasa banget nih, jangan sampai kita, walaupun kita di Kota Padang, jangan sampai ketinggalan nih teman Pro 2 nih keseruannya nanti untuk menyambut peringatan 100 tahun Jam Gadang.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Boy, boy.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, yaudah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Alah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget, karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya, karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuat jumlah pertandingan membengkak, sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik.
5: Imajinasimu menyala. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Sembah jenazah dipulangkan kepada Allah.
8: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
9: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
10: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Prodo FM 90,8 MHz, teman Prodo. Mungkin kalau kamu masih bingung nih hari Minggu mau ngapain, atau mau istirahat, atau mau jalan-jalan, atau untuk kamu yang memang minat dan hobinya ini di dunia otomotif, teman Prodo, ini ada teman Prodo. Ini merupakan ajang otomotif bergengsi, yaitu Bibo Turbo Clash yang kemarin udah resmi digelar di halaman parkir Terminal Anak Air Kota Padang. Dan event ini tentunya menjadi daya tarik untuk kamu semua pencinta modifikasi, karena sebelumnya teman Prodo itu udah hampir menghadirkan 200 peserta dari 5 provinsi. Kegiatan kemarin juga dibuka langsung oleh PJ Sekda Kota Padang, Raju Minropa. Terus juga event ini yang di brand ambasadori oleh Bibot Otomotif, Anoman dan Ical, itu menyebutkan kalau Turbo Clash ini itu tuh event berskala nasional yang pertama kali digelar di Kota Padang. Dan nantinya akan berlanjut itu di Samarinda dan juga mencapai puncaknya itu di Yogyakarta. Nah, ini teman Prodo, karena memang kegiatannya nih kalau dari Instagramnya ya, yaitu Bibot. Instagramnya itu ada di, coba bentar kita cari dulu ya, tadi sebenarnya turboclash.id. Itu coba kamu lihat aja teman Prodo yang penasaran di Instagramnya @turboclash.id. Itu di Terminal Anak Air tuh sampai hari ini terakhir teman Prodo.

4,8 MHz. Atau mungkin kamu yang lagi mau dengerin siaran kita terusan Teman Pro 2 sambil ya jalan-jalan, sambil lari pagi, sambil car free day-an di hari ini, bisa aja kamu dengerinnya menggunakan smartphone ya di aplikasi kita RRI Digital. Terus bisa juga melalui website rri.co.id. Nantinya kamu tinggal denger aja melalui aplikasi atau website tersebut Teman Pro 2. Terus pakai headset, terus udah deh olahraga di pagi hari ini biar menyegarkan badan kita.